ni kudenge kunyanja. Dikaweze jambu jambede gule mbalomo woyemba wakanyange nsambo afana kunyasa landi.